mango ya be bonsani ambalo bobali en moto panat mango diem ne nanga igi pa moto mbambatie moto benga na send yal brial yudand yal igi da sama farmka insanger kenedi stock nanga kenedi stock beleboli mango diem ne nangi ai punda mumo nambabe epp e adema bol le pan pieyen bank mbati yi sunu banki ai nye duan poi anu jendepo ai go nye kapopoi anu gangpo te boten tiarika moto bolu bolu be kebian kuara moto tie ngana moto la ne ke bvrugla kenedi stock nenge absonic motomba auju dubai bengi bengi mba auju metro moto tie ngana mobe kenedi stock nenge kepa bonchiena kleda kepa ai balte boli bubugala nganu ngambian kunyem paman kebian ta chegli bonchiena jida kalmanka Balman Kennedy Stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy Stock nanga iya long pointie te pakon ikma ingambar bonanim nengi telamantie pinwe fam yengan luo pinna yengan luo pin luo biye ngani lanika pinwe yengan le pinta pinta pinle yengan le dalkul Kennedy Stock yai lanan chela tani dal kesayang lad dal